0: Anak Indonesia harus tahu 9 nilai anti korupsi.
1: 9 nilai anti korupsi.
2: Jujur,
3: peduli,
4: mandiri,
5: disiplin,
6: tanggung jawab,
7: kerja keras,
8: sederhana,
9: adil,
10: jernih.

0: KPK mulai coba menanamkan karakter-karakter anti korupsi sejak usia dini. Hingga nantinya diharapkan akan terbangun generasi yang bebas dari korupsi. Upaya pencegahan korupsi adalah sebuah pekerjaan besar, karena harus dilakukan secara konsisten, terus-menerus, dan butuh waktu lama. Namun, ini adalah investasi masa depan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik.
1: Lihat, lawan, laporkan. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Test. Oke. Okay.

0: KPK nggak bisa sendirian membuat Indonesia jadi bersih. Perlu usaha bersama demi membentuk bangsa yang punya karakter kuat dan bersih. Sudah terlalu lama negeri kita terpuruk karena korupsi. Selama ini, rakyat Indonesia cuma bisa iri dengan kemajuan dan kesejahteraan negara lain. Kita tahu, Indonesia yang maju dan sejahtera cuma bisa diwujudkan kalau pemerintahan dan birokrasi bersih serta melayani. Tapi, masyarakat juga tak boleh membiarkan perilaku korup terjadi di sekitarnya.
1: Berani jujur, hebat. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Jadi gimana mas? Bisa ya? Saya dibantu. Ini ada amplop. Kalau kurang ya mas bilang aja.
1: Gimana ya mas? Sebenarnya susah sih. Tapi kalau nilai cukup ya cobalah saya pikir-pikir dulu.
2: Nah, kalau nanti kamu sudah jadi orang besar, kamu harus tetap jujur ya. Yang paling penting bukan uang, bukan materi, tapi bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain.
0: Mas, mas, jadi gimana mas?
1: Maaf mas, saya nggak bisa terima.
0: Loh, kenapa mas?
1: Nggak bisa mas, ini namanya korupsi.
3: Jika mau korupsi, ingat wajah ibumu. Cegah korupsi mulai dari diri sendiri.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Pergi dulu ya.
2: Hati-hati di jalan. Jangan ikut pergaulan macam-macam. Jangan pakai narkoba.
1: Pa, papa juga hati-hati di jalan ya. Jangan ikut-ikutan korupsi. Korupsi, korupsi, pasti.
3: Jangan racuni anak-anak kita dengan uang hasil korupsi. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Di antaranya dengan kewajiban pelaporan kekayaan milik pejabat dan pelaporan hadiah-hadiah yang diterima oleh pejabat atau yang terkenal dengan istilah gratifikasi. Sehingga korupsi bisa dideteksi dan dicegah sejak awal.
1: Berani jujur, hebat. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Anda semua punya hati nurani, Anda semua manusia, Anda semua beragama, bukan hanya hindari, tapi jangan pernah melakukan korupsi. Karena itu mengorbankan bukan hanya orang secara manusia, tetapi sebuah peradaban. Please deh, jangan korupsi.
1: Jadi pikiran kita sudah sama, perkataan kita sudah sama bahwa kita harus menolak korupsi dan kita harus segera memberantasnya. Mari kita melakukannya bersama dari dalam diri kita, dari rumah, dan juga dari masyarakat.
2: Akar masalahnya adalah hilangnya rasa malu. Orang tidak berani lagi punya rasa malu. Kalau orang punya rasa malu, moga-moga orang tidak berani melakukan tindakan-tindakan yang koruptif.
3: Korupsi merugikan negara dan memiskinkan rakyat. Mari bergerak lawan korupsi. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Sudahkah Anda anti korupsi?

0: ada di hati, cahaya penerang jiwa.
1: Emang nanti rekamnya gini aja ya, biar kamu bisa monitor gitu.
2: Bisa kan yang kita berdua kan?
1: Iya gitu.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya, Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah, gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Aduh, duh, duh, duh. Ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: tahu berapa mas?
1: 4.000 aja.
2: Siapa yang sakit?
3: Mas Fajar.
4: Sakit apa?
3: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
2: Apa itu 3M?
3: Menguras, menutup, dan mengubur.
2: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
1: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
2: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
1: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
3: Kan nyamuk bisa terbang.
5: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
6: RPD Kutim FM.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita.

0: Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
1: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
2: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
3: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
4: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan.

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
1: Gitu.
0: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: أقبلت في بسمة الفجر الطيور تسكب الألحان.
1: Di antara mutiara nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat berharga bagi umatnya ialah, jadilah engkau di dunia ini bagaikan orang asing atau perantau. Artinya, janganlah engkau tertipu dengan kesenangan dunia yang sangat singkat ini, tetapi ingatlah selalu kesudahan dari perjalanan hidupmu, yaitu negeri akhirat yang kekal abadi, dan persiapkanlah bekal untuknya. Sebelum seseorang meninggal, maka hendaknya ia mengisi hidupnya dengan amal-amal salih yang nantinya akan sangat bermanfaat setelah kematiannya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah SAW

0: sallallahu alaihi wasallam pernah memegang pundaku dan bersabda,
1: "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil."
0: Jadilah kamu di dunia ini bagaikan orang asing atau orang yang merantau.
1: Wa kana ibn Umar radhiyallahu anhuma yaqul, "Idza amsayta fala tantazir as-sabah, wa idza asbahta fala tantazir al-masaa." وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ.
0: Abdullah bin Umar pernah berkata, jika kamu berada di waktu sore, janganlah menunggu datangnya pagi. Dan jika kamu berada di pagi hari, janganlah menunggu datangnya sore. Manfaatkanlah waktu sehatmu untuk menghadapi masa sakitmu. Manfaatkanlah hidupmu untuk menghadapi kematianmu.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data Riskesdas tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari. Sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat, sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPDKutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutip.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
5: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Anda semua punya hati nurani, Anda semua manusia, Anda semua beragama, bukan hanya hindari, tapi jangan pernah melakukan korupsi. Karena itu mengorbankan bukan hanya orang secara manusia, tetapi sebuah peradaban. Please deh, jangan korupsi.
1: Jadi pikiran kita sudah sama, perkataan kita sudah sama bahwa kita harus menolak korupsi dan kita harus segera memberantasnya. Mari kita melakukannya bersama dari dalam diri kita, dari rumah, dan juga dari masyarakat.
2: Akar masalahnya adalah hilangnya rasa malu. Orang tidak berani lagi punya rasa malu. Kalau orang punya rasa malu, moga-moga orang tidak berani melakukan tindakan-tindakan yang koruptif.
3: Korupsi merugikan negara dan memiskinkan rakyat. Mari bergerak lawan korupsi. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Sudahkah Anda anti korupsi?

0: Katanya sekolahku dibangun dengan dana yang besar. Jadi sekolah yang besar, luas, banyak mainannya. Fasilitas olahraganya lengkap. Perpustakaannya luas, banyak bacaannya, full AC lagi. Tapi kok
1: korupsi merampas hak kita untuk hidup sejahtera. Korupsi membunuh bangsa.

0: Sebenarnya usaha memberantas korupsi bukan barang baru. Tapi, sayangnya, badan-badan yang dibentuk silih berganti selalu gagal di tengah jalan. Waktu Orde Lama, pemerintah sudah pernah bikin lembaga anti korupsi juga loh. Nama lembaganya pun canggih, yaitu Panitia Rituling Aparatur Negara dan Komando Tertinggi Rituling Aparat Revolusi. Di zaman Orde Baru, ada tim pemberantasan korupsi, Komisi 4 yang dipimpin Bung Hatta, tokoh proklamator yang dikenal jujur dan berintegritas tinggi, dan juga operasi penertiban atau OPSTIP. Semua lembaga itu tak berumur panjang. Ada saja hambatan yang membuat badan-badan itu akhirnya KO di tengah jalan. Pemberantasan korupsi yang dilakukan dengan cara konvensional ternyata nggak ampuh dan mengalami banyak hambatan. Dari situ, dirasakan perlu metode penegakan hukum yang luar biasa lewat pembentukan lembaga khusus dengan kewenangan luas, independen, bebas dari kekuasaan manapun. Dari sinilah KPK lahir dengan mandat khusus untuk melakukan pemberantasan korupsi.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Namaku korupsi. Aku dicintai sebagian orang dan dimusuhi rakyat. Pejabat dan pengusaha malah jadi sahabatku. Aku suka kalau rakyat menderita, miskin, dan tidak sejahtera. Tapi sekarang aku dibui, dimiskinkan, dan anak istriku menderita. Aku menghancurkan kehidupan mereka.
1: Jauhi korupsi dari anak cucu kita. Korupsi merusak kehidupan bangsa. Korupsi merusak masa depan anak cucu kita. Stop korupsi sekarang juga.

0: the night. RPD Kutim.
1: Saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.

0: Kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Komdigi ya terkait katalog yang berikut.
1: Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setiabudi, memastikan bahwa pihaknya menjamin keamanan data masyarakat dalam penerapan pengenalan wajah atau face recognition untuk aktivasi registrasi kartu SIM seluler. Hal itu ditegaskan Teguh sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dari tindak kejahatan penipuan yang menggunakan basis data kependudukan masyarakat. Penerapan pengenalan wajah sistem biometrik ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Permenkom Digi nomor 7 tahun 2026 yang telah resmi diberlakukan pada 1 Juli 2026. Teguh Setiabudi menegaskan bahwa Ditjen Dukcapil telah mempersiapkan sejumlah langkah-langkah strategis dalam memastikan keamanan data biometrik masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan oleh para operator seluler Opsel.
0: Ini pastinya juga mendukung kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Komdigi ya terkait katalog yang berikut untuk registrasi kartu seluler. Kami sudah mengambil langkah-langkah pastinya, tapi juga harus kami informasikan secara teknis bagaimana kepada para sel tersebut. Dan kami sudah mulai waktu itu. Saatnya pasti semuanya nanti akan ke situ. Kami dukung.
1: Sementara itu diketahui sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa hingga kini terdapat 10 juta pengguna kartu SIM seluler telah mengimplementasikan aktivasi registrasi kartu SIM seluler menggunakan biometrik. Aktivasi registrasi itu diungkapkan Menkomdigi Mutia telah dilakukan oleh 3 operator besar di Indonesia sejak masa uji coba di bulan Januari 2026 hingga pada masa penerapan secara penuh Permenkomdigi 7 tahun 2026 pada bulan Juli lalu.
2: 0,8 tadi kami juga cek, Indosat juga kurang lebih angkanya segitu ya. Jadi total di sampai hari ini itu 10 juta pelanggan baru yang sudah datanya biometrik, yang insya Allah berarti NIC-nya sudah lebih terjaga. Karena dengan biometrik dia juga bisa langsung lihat kalau NIC tersebut digunakan oleh nomor lain atau tidak.
1: Meski penerapan biometrik, aktivasi registrasi kartu SIM seluler ini telah banyak dilakukan oleh masyarakat, namun hal itu dikatakan Menkomdigi Mutia Hafid tidaklah cukup. Ia meminta implementasi Permenkomdigi nomor 7 tahun 2026 ini dapat ditingkatkan hingga menyasar 20 juta lebih para pelanggan Opsel untuk memberikan kepastian akan keamanan data masyarakat dalam penggunaan kartu seluler berbasis data kependudukan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita anulir hari ini supaya dalam sebulan ke depan mudah-mudahan bisa 10 juta. Mudah-mudahan sanggup.
3: Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Sugandi Afandi melaporkan.
4: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto yakni bebas aktif. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat perang. Pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan mitra dari kedua negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara, sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. Penjelasan Anindya disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
5: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batu bara, minyak kelapa sawit, sampai kepada steel. Nikel misalnya. Nah, sisanya 240 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu persatu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adik kuasa ini, ada China dan juga Tionghoa, dan juga ada Amerika, keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi, sehingga kami sangat aktif, baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC. Nah, Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
4: Karena sementara itu, bos Lippo Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
6: Seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini, tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau ya, untuk swasembada pangan, untuk hilirisasi, untuk ketahanan energi.
4: Anindya mengatakan atas perintah undang-undang, Kadin adalah mitra strategis pemerintah, sehingga Kadin akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Buka ruang.
3: Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah proyek infrastruktur di sektor pelayanan publik, mulai dari optimalisasi irigasi sawah, perbaikan jalan usaha tani, hingga percepatan pembangunan. Afriani dari RRI Samarinda melaporkan.
7: Areal 42 hektar ini baru sebagian ya. Nanti semuanya harus terairi dengan irigasi seperti ini.
8: Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah proyek infrastruktur strategis di Kota Balikpapan. Sidak ini difokuskan pada 3 sektor pelayanan publik, mulai dari optimalisasi irigasi sawah hingga perbaikan jalan usaha tani. Kunjungan lapangan ini meninjau 42 hektar area persawahan di kawasan Gunung Binjai, Kelurahan Triti. Pemerintah Kota Balikpapan kini tengah mengoptimalisasikan saluran irigasi teknis dan pembangunan sumur air dalam guna mengantisipasi kendala pengairan saat musim kemarau. Selain irigasi, Pemkot Balikpapan juga mempercepat pembangunan jalan usaha tani sepanjang 2 km di lokasi yang sama. Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo mengatakan akses ini dinilai vital untuk memangkas biaya logistik seperti biaya angkut pupuk dan peralatan, serta mempercepat distribusi hasil panen petani lokal.
7: Untuk ketahanan pangan yang ada di Kota Balikpapan, totalnya sebenarnya 96 hektar. Jadi baru bisa teroptimalisasi untuk 42 hektar. Dan ini sudah, ini milik kelompok tani yang semuanya proses waktu cetak revitalisasi cetak sawahnya itu dibantu oleh anggaran pemerintah kota. Ya. Kemudian sekarang ini sudah ada jalan usaha tani dengan produk perkerasan, kemudian ini ada saluran irigasi yang nantinya akan bisa mengairi seluruh 42 hektar, kemudian ditambah kita juga akan merevitalisasi hampir 50 hektar lagi di tahun depan.
8: Sementara itu, apresiasi pun disampaikan oleh Ketua Kelompok Tani Karya Bina Bersama, Ramadan. Ia mengatakan dengan adanya pembangunan ini, petani bisa menambah frekuensi panen yang awalnya hanya sekitar 1 kali dalam setahun menjadi 2 kali dalam setahun.
9: Berilah dengan adanya bangunan-bangunan ini, sedikit agak gembira lah kita dengan adanya bangunan ini, karena tadinya kita hanya bisa menanam 1 kali 1 tahun. Alhamdulillah sekarang kita bisa tanam 2 kali setahun. Ini ada 5 kelompok tani, cuma yang aktif itu cuma kelompok tani kami, Karya Bina Bersama.
10: Berapa banyak anggotanya?
9: Anggota ada 30, terus luasan lahannya ada 43 hektar. Cuma masih nambah itu, masih mau nambah lagi. Ini ada, kemarin ada dapat dana lagi untuk membuka 56 hektar lagi.
8: Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Balikpapan ini merupakan bentuk dukungan ketahanan pangan untuk program Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Perluasan di sektor pertanian ini bukan hanya berpusat di wilayah Balikpapan Timur dengan luasan 96 hektar saja, tetapi juga akan meluas sampai ke wilayah Balikpapan Utara dengan luasan 204 hektar. Pemkot Balikpapan berharap dengan perluasan ini Kota Balikpapan bisa masuk dalam brigade pangan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Penyuluh pertanian di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, telah melakukan pemetaan kawasan pertanian rawan kekeringan untuk pengajuan bantuan sarana pengairan dari Kementerian Pertanian. Tatik Wijaya dari RRI Jambi melaporkan.
11: Ketersediaan air menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian, terutama di tengah ancaman perubahan iklim yang berpotensi memicu musim kemarau berkepanjangan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, penyuluh pertanian di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, terus mendorong pembangunan sarana penyediaan air, seperti embung, sumur bor, damparit, long storage, hingga pompa air di kawasan pertanian. Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Batanghari, Irfan Adesra, mengatakan, penyediaan infrastruktur air merupakan kebutuhan mendesak untuk menjaga keberlangsungan usaha tani padi, khususnya di wilayah yang setiap tahun berpotensi mengalami kekeringan. Menurutnya, Kementerian Pertanian telah menginstruksikan seluruh penyuluh untuk memetakan wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan sebagai dasar penyaluran bantuan sarana pengairan.
12: Saat ini sudah mendata di mana saja titik-titik lokasi yang mana kekeringan ekstrim akan terjadi. Kami melakukan jemput

0: sebanyak 1.883,78 hektar telah dipetakan sebagai kawasan rawan kekeringan yang tersebar di 7 kecamatan. Dari pemetaan yang dilakukan, ada sejumlah wilayah yang menjadi daerah langganan kekeringan sehingga menjadi prioritas dalam pengajuan bantuan. Ia menjelaskan hasil pemetaan tersebut menjadi dasar bagi penyuluh untuk mengusulkan bantuan kepada Kementerian Pertanian melalui aplikasi e-bantuan. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Informasi mancanegara, Amerika Serikat menetapkan program deposit visa non-imigran secara permanen bagi warga dari 50 negara dengan besaran jaminan hingga $20,000 Amerika Serikat sebagai syarat penerbitan visa bisnis dan pariwisata. Aturan yang mulai berlaku 3 Agustus 2026 merupakan kelanjutan dari program percontohan yang diluncurkan pada Agustus 2025 untuk menjamin kepulangan pemegang visa dari wilayah Amerika Serikat. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Laga Aston Villa kontra Indonesia All Stars menjadi momentum saling belajar di antara kedua tim. Niar Abdul Itiloli melaporkan.
2: Ke Aston Villa, scored by player number 10, Emiliano.
3: Pelatih Unai Emery dan Kurniawan Dwi Yulianto sepakat pertandingan Aston Villa kontra Indonesia All Stars menjadi momentum pembelajaran berharga. Hal ini disampaikan kedua pelatih usai pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Emery menilai Indonesia All Stars mampu memberikan perlawanan berkualitas sepanjang pertandingan melawan Aston Villa pada ajang pramusim tersebut. Menurutnya, laga kompetitif seperti ini memberikan manfaat penting bagi kedua tim dalam meningkatkan kualitas permainan masing-masing.
4: Dan hari ini mereka bermain sangat baik. Kapasitas, keterampilan, dan organisasi permainan mereka sangat teratur. Lapangan yang luas dan cepat membuat pertandingan tidak berjalan mudah bagi kami.
3: Sementara itu, bagi Kurniawan, pertandingan menghadapi Aston Villa menjadi pengalaman berharga bagi seluruh pemain Indonesia All Stars setelah persiapan yang singkat. Menurutnya, para pemain memperlihatkan karakter kuat, semangat persaingan tinggi, serta mampu membangun kedekatan dengan baik selama pertandingan berlangsung.
5: Tapi sesuai dengan apa yang kita rencanakan dari awal, itu pemain yang luar biasa, mereka juga pressure, kemudian saya diri juga mereka paling suci juga.
3: Laga Aston Villa melawan Indonesia All Stars sendiri berakhir dengan kemenangan Villa 3-1. 3 gol Aston Villa dicetak oleh Emiliano Buendia, Ross Barkley, dan Brian Majo. Sementara 1 gol balasan Indonesia All Stars diciptakan oleh Arkan Kaka. Kunjungan Aston Villa ke Jakarta adalah bagian dari tur pramusim mereka sebelum Liga Inggris musim 2026-2027 dimulai. Dari Jakarta, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan sebelum mengakhiri warta berita, berikut kami hadirkan feature Astacita. Pemerintah saat ini turut melibatkan aparat yang menjadi garda depan dalam mewujudkan ketahanan pangan menuju bangsa yang besar dan berdaulat. Dan selengkapnya disampaikan reporter Rosihan Anwar dari RRI Yogyakarta.

0: Matahari telah sedikit tergelincir di atas ufuk. Suasana yang seharusnya panas tetap terasa sejuk di Lanut Adi Sucipto Yogyakarta pada 17 Juli 2026. Selepas sholat Jumat, belasan petani tebu bersama dengan sejumlah prajurit TNI AU bersiap untuk melakukan panen raya TNI yang digelar serentak di 43 titik di seluruh Nusantara.
1: Sini luasan di sini itu ada kurang lebih 30-an hektar ya. 35 hektaran.
2: Ya.

0: semua punya lanut ya Pak?
1: Lanut.
0: Saat itu Sutrisno, petani tebu asal Panguntapan, Bantul, Yogyakarta, bersama rekan-rekannya hendak mengikuti panen raya di atas lahan seluas 35 hektar yang dimiliki oleh pihak lanut Adi Sucipto, Yogyakarta.
2: Produksinya berapa Pak dari 35 hektar?
1: Rata-rata per hektarnya 750 sampai 800 kental.
2: 750.
1: Atau 75 ton sampai 80 ton. Kurang lebih rata-rata itu.
2: 750
1: ton per hektar.
2: Ton per hektar.
1: Ya, tebu.
2: Banyak ya Pak ya?
1: Iya. 875 ton.
0: Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyatakan, tiga matra TNI yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara memang mendapat tugas khusus yang berbeda-beda untuk membantu program ketahanan pangan. Dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur milik TNI maupun korporasi, tahun ini TNI Angkatan Udara mampu mengawal pendampingan di lahan seluas 236.000 hektar untuk komoditas tebu. Hasil yang didapat pun terbilang luar biasa. Di keseriusan TNI dalam mendukung program ketahanan pangan juga diutarakan oleh Danlanut Adi Sucipto, yaitu Marsekal Pertama TNI Toto Ginanto.
3: Sebagai suatu simbol bahwa TNI juga kemarin bersama Polri mendukung kebijakan Bapak Presiden. Di Danlanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY.
0: Komoditas tebu sendiri diharapkan tidak hanya sebatas mendukung ketahanan pangan, khususnya produksi gula nasional. Presiden Prabowo Subianto telah mendorong penggunaan produk turunan tebu, yaitu etanol, sebagai campuran bahan bakar.
4: Mulai kita mampu menuju 10, etanol 10, jadi nanti bensin bisa dicampur dengan 10% etanol. Tapi tadi para petugas mengatakan kita bisa sampai E20. Butuh pabrik, tadi pabriknya yang baru kita miliki baru satu pabrik. Tadi saya putuskan kita akan bangun minimal 30 pabrik.
0: Gayung bersambut, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi Novia Rahmat menegaskan, Daerah Istimewa Yogyakarta punya potensi besar untuk pengembangan komoditas tebu demi mendukung ketahanan energi Indonesia.
5: Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40.000 ton selama satu tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya apabila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden, ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol, kemudian gamalasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang itu sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan. Ini yang menjadi konsep kita nanti ke depan, mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan.
0: Namun, ada tantangan besar yang harus diatasi bersama. Swasembada pangan tak dapat terwujud dengan baik jika ketersediaan pupuk yang mencukupi dan terjangkau tidak diperoleh oleh para petani. Seperti yang dirasakan oleh Hadi Suwarno, petani tebu yang turut menggarap lahan tidur milik Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta.
1: Dengan harga yang kemarin belum naik pupuk, pupuk itu dulu kami pakai non-subsidi nih. Pakai non-subsidi. NPK-nya non-subsidi, ZN-nya juga non-subsidi. Jadi ZA itu kalau dulu itu harganya per kilonya hanya 4.500, sekarang sudah di 9.500.
2: Wah,
1: iya Pak. Iya, jadi menjadi beban petani juga Pak, repot ini ke depan ini. Nah, kami pendapatan dengan kemarin dengan 4.500 dan apa biaya produksinya waktu kemarin, paling dengan keluar 80 ton itu kami hanya mendapatkan per hektarnya kurang lebih 8 sampai 10 juta. Iya Pak. Per hektarnya.
2: Itu belum dibagi sama lanut.
1: Udah kan pendapatan petani.
2: Udah bersih ya.
1: Iya.
2: Sebenarnya rata-rata satu anggota Bapak.
0: Seperti yang diungkapkan oleh Presiden Prabowo Subianto sendiri pada momentum panen raya serentak TNI yang dipusatkan di Lanut Abdurrahman Saleh Malang, pertahanan terbaik adalah rakyat yang sejahtera dan kuat. Sebab itu butuh sinergi kuat dari seluruh entitas bangsa di negeri ini untuk mewujudkan hal tersebut. Rosyan Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry. Ini adalah satu lagu yang lagi viral banget, bahkan sampai ada trend make up-nya kalau kamu tahu di social media ya. Kita dengerin, ini dia Naikila dengan My Mind Gue di posisi 20.
2: Number 20.

0: tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan. Apakah bisa naik, melambung jauh, terbang tinggi? Tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18, turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: keluar teman Pro 2. Ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat
1: Number 16.

0: posisi 13, naiknya cukup jauh dari posisi 20 minggu lalu. That was Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh, tapi gak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Ya gak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z, itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba bener atau enggak, kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

0: Di posisi 11 udah bertahan 14 minggu di chartnya top 20, itu dia Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8, teman Pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling kali ya nih Farel Hilal, kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: posisi 9 teman Pro 2 itu dia Tulus dengan Teh Hijau. FYI, aku tuh gak terlalu suka Teh Hijau. Tapi Teh Hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke Lomba Sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: jadi dua yang minggu ini ada di posisi 7, masih sama seperti minggu lalu dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zamannya di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Mutiara Hadis.
2: Berdoalah di waktu lapang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita di waktu sempit. Imam At-Tirmizi dan Al-Hakim meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata bahwa Rasulullah

0: posisi 3 lagi-lagi Bernadia, tapi kali ini kita buat menyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya, dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata bareng Ana Bernadia masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up, ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 2.

0: sebelum aku kasih tahu ke kamu nih siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selena Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priyadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Tema Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Rara-rara Vita Minggu ini ditempati oleh Rai Melaudi dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number one.

0: tugas aku udah hampir ada di garis finish ya, karena udah hampir 1 jam juga. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak-banyak-banyak buat label yang udah support, buat Chill On 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunny Der, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya request terus di Pro2 FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MD-MD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini, siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aliana pamit, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info pertama, Netflix sukses menjadi salah satu pemenang terbesar di ajang Blue Dragon Series Award 2026 dengan membawa pulang 5 penghargaan. Salah satu pencapaian terbesar datang dari aktris Kim Go-eun yang meraih penghargaan tertinggi atau Daesang lewat drama You and Everything Else. Selain itu, serial The Art of Sarah juga menyumbang penghargaan aktris terbaik dan aktris pendukung terbaik, sementara acara realitas Better Late Than Single dinobatkan sebagai program hiburan terbaik. Info selanjutnya, Girl Group Indonesia bentukan 88 Rising Nona resmi merilis single terbaru berjudul Hong yang menjadi bagian dari album debut mereka Iceland Girls yang akan meluncur pada September mendatang. Menariknya, lagu ini mengangkat kembali fenomena viral Indonesia Om Telolet Om sebagai bagian dari konsep teaser dan video musiknya. Info selanjutnya, penyanyi Gitaf akan menghadirkan lebih dari sekedar satu soundtrack dalam Home Sweet Loan The Musical. Jika di versi film hanya menyumbangkan lagu Berakhir di Aku, pada versi panggung musikal Iggy Gitaf juga menghadirkan lagu baru seperti Cukup Gak Cukup dan Amarah Seperti Apa untuk memperkuat emosi dan perjalanan karakter Kaluna.
0: Info Pro 2.
1: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.
0: Info Pro 2.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy, teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya, teman perdua? Karena di hari Minggu ini, seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman perdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
2: Number 20.

0: ke-19 2 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 2 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: 15 memasuki minggu keempat yang ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 memperduan naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: a noodle, now I.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: 11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fear Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: kita lanjut ke peringkat ke-9 di minggu ini. Di minggu ke-8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini. Memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi, teman 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Bruno Mars yang lagi banyak banget di chart sama Pro 2. Ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interchart Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: di peringkat ke-6 memasuki minggu ke-7-nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: Di peringkat keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: Peringkat runner-up kita di minggu ini, teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back-to-back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman berdua, ada Eyelet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9, ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8, ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6, ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5, ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4, ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3, ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up, ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Michelle, itu tadi Kehlani itu memproduce dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman produce, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman produce. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman produce.

0: Waktunya Sore Ceria Weekend.
1: Sore Ceria Weekend.
2: Sore Ceria Weekend.
3: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Kembali lagi ditemenin bareng gue Ocit di Sore Ceria Weekend pastinya, yang bakal nemenin sore hari ini ya teman Pro 2. Walaupun cuacanya agak sedikit panas, enggak sedikit sih, lebih tepatnya banyak. Ya tapi gak apa-apa teman Pro 2, gue bakal nemenin lo sampai nanti di jaga malam seperti biasa ya. Seperti kemarin teman Pro 2, nanti gue bakal nemenin dengan lagu-lagu dan juga obrolan-obrolan yang mungkin seru di sore hari ini. Jadi

0: Berikutim FM, bersama kita cerdas.
1: Tanpa alasan.
2: Anak-anak saya menjadi model. Nah, kenapa alasannya banyakkan tema-tema anak-anak? Karena anak-anak kita, generasi kita adalah penentu masa depan bangsa kita atau perdamaian di dunia ini. Makanya ada salah satu karya itu di proyek sana, itu judulnya Super Peace Hero. Jadi gimana upaya kita, anak kita supaya di bumi itu damai, di muka bumi ini damai.
1: Selain lukisan tema anak, pengunjung juga dibuat takjub dengan lukisan berefek negatif karya Cadio Tarompo. Menariknya, lukisan itu harus dilihat menggunakan kamera ponsel dalam mode negatif agar tampak terlihat lebih realistis. Adapun pameran ini bisa terselenggara karena difasilitasi oleh Kementerian Kebudayaan melalui Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 14. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 14, Lestari, mengatakan seni rupa menjadi bagian penting dalam merekam perjalanan budaya dan peradaban masyarakat.
3: Kami ingin seluruh lini kebudayaan, salah satunya adalah budaya rumba ini, dan bisa mempunyai ruang sebetulnya untuk memamerkan karyanya. Jadi saya melihat bahwa karya rupa ini sebetulnya adalah momen bagi kita untuk mengumpulkan data perjalanan peradaban. Apalagi 55 tahun perjalanan karya Pak Cadio Tarompo ini adalah perjalanan yang dimulai dari beliau mulai melukis hingga sampai saat ini, pasti akan banyak display-display budaya yang sudah beliau rekam.
1: Melalui pameran ini, Balai Pelestarian Kebudayaan berharap semakin banyak perupa di Kalimantan Timur mendapat kesempatan untuk memamerkan karyanya. Ia juga mengajak masyarakat mengunjungi Balai Pelestarian untuk melihat langsung 55 tahun jejak kreatif Cadio Tarompo. RRI Samarinda,

0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur hingga kini belum melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kebijakan Work From Anywhere atau WFA bagi aparatur sipil negara ASN yang diterapkan setiap Jumat sejak pertengahan Februari 2026 silam. Inspektur Daerah Kalimantan Timur Irfan Prananta mengatakan kebijakan tersebut masih dalam tahap pelaksanaan sehingga efektivitasnya terhadap kinerja aparatur maupun efisiensi anggaran belum dapat disimpulkan. Menurut Irfan, evaluasi nantinya bakal dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah atau BKD bersama dengan Biro Organisasi selama masa penerapan WFA. Seluruh organisasi perangkat daerah diwajibkan menyampaikan laporan bulanan mengenai dampak efisiensi seperti penurunan konsumsi listrik, penggunaan air, dan pemakaian kendaraan dinas. Meski belum diaudit secara menyeluruh, Irfan memastikan pengawasan terhadap kehadiran ASN tetap berjalan melalui sistem absensi elektronik yang terintegrasi dengan BKD. Sistem tersebut menggunakan telepon seluler dan dapat diakses dalam radius tertentu dari lokasi kerja yang telah ditetapkan sehingga setiap kehadiran dapat dipantau secara digital. Irfan menegaskan, hingga saat ini belum ada laporan terkait dugaan manipulasi absensi, namun masyarakat diminta segera melaporkan apabila menemukan penyimpangan. Inspektur Daerah Kalimantan Timur Irfan Pranata menambahkan, ASN yang terbukti memanipulasi sistem absensi bakal dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan. Bahkan apabila melanggar tersebut menimbulkan kerugian keuangan daerah, pelaku dapat dikenakan tuntutan ganti rugi.
1: Sudah kita tindak lanjut itu, banyak yang diusulkan untuk jumlah pastinya saya mesti cek ya, tapi yang jelas banyak ya, belasan ada ya.
2: Berapa kira-kira?
1: Nggak pernah masuk, absensinya nggak bolong.
2: Lebih dari berapa hari?
1: Iya, lebih dari berapa jumlah hari itu ya. Sekarang berproses, ada yang sekarang proses di Pak Wagub untuk segera ditindaklanjuti. Indikasi atau dalam proses pemeriksaan, dia belum bisa diberikan sanksi apa-apa karena belum terbukti kalau tidak pidana korupsi. Sampai dengan vonis terbukti bersalah, baru sanksi administrasi kepegawaiannya berjalan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga bakal mengevaluasi sistem absensi digital yang mulai diterapkan pada 2026 ini untuk memastikan pengawasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah provinsi berjalan optimal. RRI Samarinda, Rizky Mulyanta melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar aksi penanaman 10.000 bibit mangrove di kawasan pesisir dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia. Kegiatan yang berlangsung mulai 22 hingga 30 Juli 2026 ini mencakup kawasan pesisir dari Salo Sumbala, Pulau Harapan hingga sepanjang garis pantai dengan luas sekitar 30 hektar. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengatakan, penanaman mangrove merupakan salah satu dari 17 program Kukar Idaman. Program ini menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian alam, khususnya ekosistem pesisir. Menurut Aulia, langkah sederhana melalui penanaman mangrove diharapkan menjadi simbol harapan bagi keberlanjutan lingkungan. Selain menjaga ekosistem pesisir, mangrove juga berperan penting dalam mengurangi abrasi pantai, serta memberikan manfaat ekologis dan ekonomi yang dapat dirasakan oleh masyarakat saat ini hingga generasi mendatang.
4: Kita pahami 20-25% mangrove yang ada di dunia itu adanya di Indonesia. Dan ini Bapak Ibu sekalian sejalan pawakup dengan visi besar kami di Kukar Idaman Terbaik, di mana dari 17 program edukasi itu salah satunya adalah bagaimana di Kukar ini kami bisa menjaga alam itu untuk tetap selalu lestari. Dengan gerakan menanam 10.000 mangrove ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mewujudkan Kukar Idaman Terbaik tersebut.
3: Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan melestarikan kawasan pesisir sebagai aset penting bagi kehidupan dan masa depan daerah. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.

0: hak BPJS Ketenagakerjaan setelah memasuki masa pensiun. Selain itu, kendala pada data digital juga disebut menghambat proses verifikasi. Seperti disampaikan Ridwan, warga Tanah Grogot, Kabupaten Paser, mengaku hingga kini belum memperoleh kepastian terkait pencairan hak BPJS Ketenagakerjaan setelah pensiun. Hal ini disampaikannya pada program Halo RRI pagi tadi. Ia mengatakan telah menerima notifikasi melalui surat elektronik atau email mengenai proses layanan tersebut. Namun, hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai tahapan maupun waktu pencairan manfaat yang menjadi haknya. Ridwan juga menyampaikan kendala pada data digital dan akun ponselnya yang diduga sempat diretas. Kondisi itu menyebabkan proses verifikasi identitas menjadi terhambat, sehingga penyelesaian administrasi belum dapat dilakukan.
1: Nah, saya kan punya AKES dan ketenagakerjaan BPJS itu. Nah, jadi di OSS itu saya ke daftar BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kalau di BPJS Ketenagakerjaan itu kan ketika dia pensiun atau catat kan dibayar. Nah, ini saya belum mendapatkan surat itu. Saya sudah verifikasi waktu ke BPJS itu gitu kan. Di dalam regulasi peraturan itu kan seperti itu gitu kan. Kalau dia catat berapa atau berapa, nah saya tidak mendapatkan itu karena saya dapat emailnya lengkap ini di sini.
0: Ia berharap BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan penjelasan yang lebih jelas serta membantu penyelesaian kendala verifikasi agar hak peserta yang telah memasuki masa pensiun dapat segera diterima. RRI Samarinda, Jenny Kartikasari, melaporkan.

0: kependudukan di kota Samarinda. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengingatkan masyarakat dokumen administrasi kependudukan yang telah dilengkapi tanda tangan elektronik dan barcode tidak lagi memerlukan legalisir. Dokumen tersebut dapat dicetak secara mandiri oleh masyarakat, telah diterbitkan melalui sistem layanan online di Sdukcapil. Kepala Disdukcapil Kota Samarinda Eko Suprayitno menjelaskan, penerapan dokumen digital merupakan bagian dari transformasi pelayanan administrasi kependudukan. Salah satunya melalui penerbitan akta kelahiran yang telah menggunakan tanda tangan elektronik dan barcode.
1: Jadi sesuai dengan akte yang ada, kemudian data dukung yang lainnya, nanti akte saya tadi yang manual tadi dirubah menjadi akte yang berbarcode. Sehingga dalam penggunaannya nanti tidak perlu lagi dileges. Karena ada ketentuan perundangan, seluruh produk administrasi pendudukan yang sudah dibarcode itu tidak perlu lagi dilegalisir. Namun hal ini masih banyak belum dipahami, sehingga masih kita jumpai warga mengajukan permohonan legalisir ke Dukcapil atas dokumen-dokumen yang menggunakan barcode.
0: Eko menekankan layanan digital tersebut hanya dapat diajukan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disdukcapil juga terus melakukan edukasi melalui kecamatan, kelurahan, dan berbagai wadah pelayanan masyarakat. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat semakin memahami penggunaan layanan administrasi kependudukan berbasis digital dan dapat memanfaatkan layanan secara mandiri, mudah, serta efisien. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.

kemewahan, bukan karena anak tidak ingin sekolah, tetapi karena biaya hidup membuat mereka harus mengubur mimpi. Di tengah kondisi itu, pemerintah menghadirkan program sekolah rakyat, sebuah konsep pendidikan berasrama yang tidak hanya menggratiskan biaya sekolah, tetapi juga menjamin kebutuhan hidup peserta didik selama belajar. Program ini menjadi berbeda karena menyasar anak-anak dari keluarga miskin

0: 1927 menjadi angkatan pertama yang menempati gedung permanen di kawasan Stadion Palaran. Seluruh kebutuhan siswa, mulai dari pendidikan, tempat tinggal, makan, hingga perlengkapan pribadi, ditanggung negara. Tidak hanya belajar di kelas, para siswa juga mendapatkan pembinaan karakter dan kemandirian melalui sistem berasrama.
1: Sebagai sumber nyata basis siswa yang akan masuk sekolah. Jadi mungkin bisa kita pastikan tidak ada titipan karena pasti berbasis data. Di luar data yang ada, tadi sampaikan Ibu Sekretaris Dinas, boleh ada yang tidak terdaftar tetapi fakta lapangannya mereka adalah orang yang benar-benar dalam keadaan miskin. Kan sangat mungkin saja tiba-tiba dalam kurun tertentu akibat PHK misalnya muncul miskin baru. Nah tetapi kan yang pasti setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan bidang pendidikan.
0: Sekretaris Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda, Indah Erwati, menyebutkan program ini dirancang untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. Awalnya Samarinda mendapat kuota 210 siswa, namun bertambah menjadi 270 siswa setelah ada penambahan dari Kementerian Sosial. Hal ini menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses pendidikan yang lebih merata.
2: Kemudian diverifikasilah oleh pilar sosial, SDM PKH, TKSK, SL. Jadi memilah itu ada sistem namanya setara, jadi milik Kemensos. Nah di sana diverifikasi dan divalidasi. Kemudian setelah diverifikasi validasi, mana usia sekolah, baru ke lapangan. Kurang lebih 50 orang relawan termasuk tadi PSR. Nah jadi dapatlah kita kuota pada tanggal bulan Mei, kurang lebih itu ada surat sekjen bahwa kuota kita 210 murid baru. Jadi 210, 60, 60 SD, 60 SMP, 60 SMA. Kemudian dari kita lakukan des bulan Juni, itu bertahap SD, SMP, SMA, itu kuota SMP melebihi kuota
3: overload
2: karena sudah tahu bagaimana kondisi di SR ini. Sangat luar biasa. Tetapi ternyata di bulan Juni, 29 Juni itu ada tambahan kuota. Tambahan kuota menjadi 91 SD, 90 SMP, dan 90 SMA. Nah akhirnya yang kelebihan overload kita bisa masukkan di SMP tadi yang terverifikasi.
0: Pada akhirnya, sekolah rakyat bukan sekedar menghadirkan ruang belajar baru. Program ini menjadi upaya negara memastikan bahwa masa depan seorang anak tidak ditentukan oleh kondisi ekonomi keluarganya. Sebab ketika kesempatan belajar diberikan secara setara, harapan untuk keluar dari lingkungan kemiskinan pun menjadi semakin nyata.

0: Kawasan Pantai Kilamandiri Balikpapan mendadak ramai dipadati masyarakat. Mereka antusias mengikuti gelaran Lari Venturan 2026 yang digelar kantor perwakilan Bank Indonesia Balikpapan. Sebanyak 3.500 pelari antusias memeriahkan agenda tahunan di kota Balikpapan ini. Tidak hanya sekedar kompetisi olahraga, ajang ini juga menjelma menjadi pusat digitalisasi pelayanan publik, termasuk pemutakhiran data perlindungan sosial secara digital oleh pemerintah kota Balikpapan. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Aryadi.
1: Sekarang, kemudian juga antena-antena, juga ada fasilitas edukasi dari Pemkot, semuanya menggunakan kris bayar Rp1. Jadi kalau cek kesehatan, kemudian ngecek KTP, KTP.
0: Venturan 2026 ini dimeriahkan dengan berbagai layanan pemerintah secara online, salah satunya pendataan program perlindungan sosial atau Perlinsos.

sebagai salah satu langkah penting. Apakah warga berhak menerima bantuan sosial dan terhubung berbagai pelayanan pemerintah? Hal ini dijelaskan oleh agen Perlinsos Kota Balikpapan, Ian Syah. Terlihat masyarakat menyambut dengan antusias, salah satunya Sinta yang memastikan datanya apakah sudah masuk dalam aplikasi Perlinsos tersebut. Selain pelayanan perlindungan sosial, warga juga memanfaatkan momentum tersebut untuk aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD, pemeriksaan kesehatan gratis hingga pembayaran pajak non-tunai menggunakan KRIS. Dari Kota Balikpapan, RRI.

0: tugas penyelenggaraan ibadah haji di daerah. Tahapan awal yang kini dipersiapkan meliputi registrasi dokumen, pelimpahan porsi jamaah, hingga persiapan pemberangkatan calon jemaah haji tahun 2027. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Kalimantan Timur Tati Suryani kepada RRI Minggu 26 Juli 2026. Menurutnya perubahan mendasar dalam sistem pelayanan adalah pelimpahan kewenangan pendataan dan pemilahan calon jamaah dari pemerintah pusat kepada kantor wilayah di tingkat provinsi.
1: Misalnya jemaah haji sudah dapat jatah untuk berangkat di tahun 2027, kan sudah ada datanya ya, sekarang baru di-update per minggu kemarin. Jadi kita sudah harus mensosialisasikan kepada jamaah yang kemungkinan bisa berangkat di tahun 2027. Nah, dari jumlah jemaah itu kan nggak semua sehat, nggak semua punya mahram. Itu harus dipilah yang mana supaya istitoah ke depan itu lebih kuat, dalam artian paling tidak mengurangi tingkat kematian jemaah di Arab Saudi. Itu yang diharapkan dari pemerintah kita.
0: Tati menjelaskan proses pemilahan dilakukan berdasarkan kondisi kesehatan, keberadaan mahram, serta kesiapan calon jemaah untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan hanya jamaah yang memenuhi syarat istihaha atau kemampuan berhaji yang diberangkatkan, sehingga risiko selama pelaksanaan ibadah di Arab Saudi dapat ditekan. Selain melakukan pendataan, kantor wilayah Kementerian Haji Kalimantan Timur juga akan menangani pelayanan visa dan paspor bagi seluruh calon jemaah haji di provinsi ini. Sementara itu, mekanisme pendaftaran melalui pelunasan biaya haji tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, meski proses administrasi kini harus dimulai lebih awal seiring semakin majunya musim penyelenggaraan ibadah haji setiap tahun. RRI Samarinda.

0: program strategis nasional pembangunan pembangkit listrik tenaga air PLTA Batokelo. Proyek dengan nilai investasi mencapai 13 triliun rupiah tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendorong pengembangan energi baru terbarukan sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. PLTA Batokelo dirancang memiliki kapasitas pembangkit sebesar 300 MW dan diproyeksikan menjadi salah satu proyek energi hijau terbesar di Kalimantan Timur. Kehadiran pembangkit ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pasokan listrik yang terus meningkat, terutama untuk mendukung pertumbuhan kawasan industri dan investasi di masa mendatang. Bupati Mahakam Ulu Angela Idang Belawan menegaskan, pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan PLTA Batokelo karena dinilai menjadi kebanggaan daerah sekaligus membuka peluang bagi Mahakam Ulu untuk berperan sebagai salah satu pusat penyedia energi listrik di masa depan. Proyek tersebut juga dipandang sejalan dengan arah pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan pemanfaatan energi ramah lingkungan. Selain memperkuat sektor energi, pembangunan PLTA Batokelo diharapkan mampu menarik investor untuk menanamkan modal di Mahakam Ulu. Tersediaan energi listrik yang memadai dinilai menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, sehingga dapat mendorong tumbuhnya berbagai sektor ekonomi di wilayah perbatasan.
1: Tentunya kita mendukung PSN.

0: membutuhkan listrik. Kita berharap Mahakamulu bisa maju seperti daerah lainnya, maka dari itu kita mendukung penuh sehingga para investor, para pebisnis yang ingin membuka industri di Mahakamulu tidak takut dan tidak berpikir panjang.
1: Pemerintah Kabupaten Mahakamulu optimis keberadaan proyek strategis nasional tersebut akan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain membuka peluang kerja dan usaha baru, proyek PLT Batoklo juga ditargetkan dapat menjadi penggerak pembangunan daerah yang berkelanjutan serta memperkuat posisi Mahakamulu sebagai kawasan strategis dalam pengembangan energi hijau di Provinsi Kalimantan Timur. RRI Longbagun, Muhammad Imran, melaporkan.
2: Terima kasih telah bersama kami mengikuti setiap informasi yang kami sajikan. Saya Deni Kartika Sari, beserta seluruh tim, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
3: Demikian Berita Sepekan, Produksi RRI Samarinda.
4: FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
5: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu. Malu adalah indah. Dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

dengan semangat anti korupsi dan kerja keras seluruh lapisan masyarakat bersama KPK. Harapan itu masih ada. Ayo, membangun Indonesia yang bersih dari korupsi.

0: Demokrasi yang maju sejahtera bersama KPK.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Lihat, lawan, laporkan.

0: Dari penjuru tanah air kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
4: Cahaya penerang jiwa.
2: Emang nanti rekamnya gini aja ya, biar nggak, kamu bisa monitor.
4: Oh, iya,
2: gitu.
4: Bisa kan yang kita berdua kan?
2: Iya.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM. Sumpah.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada ada trotoar.
4: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
5: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
4: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
5: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana?
1: Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
4: Masa?
1: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
4: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
1: Nah gitu dong.
6: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
7: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Agriku Tim FM bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Kutim Pagi.

Kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Selamat pagi pendengar dan pemirsa, dan senang sekali hadir menjumpai Anda di Warta Kutim Pagi edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026. Warta Kutim Pagi dengan rangkaian informasi dari Kutai Timur Sangatta sudah kami rangkum dan akan kami sajikan untuk 30 menit ke depan hingga berakhir di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Informasi-informasi sudah kami rangkum, diantaranya aktif kawal program pembangunan daerah DPRD Kutim meraih Tribun Kaltim Award 2026. Cegah curanmor hingga judi online, Polres Kutim masifkan sambang Kamtipmas di Sangatta. Ya, selain itu pendengar dan pemirsa, informasi-informasi selengkapnya juga akan menjadi sajian kami untuk 30 menit ke depan. Dan Anda bisa mengikuti informasi ini di live streaming RPD Kutim di rpd.kutaitimurkap.go.id dan juga melalui frekuensi kami di 99.4 FM dan di live TikTok RPD Kutim yang sedang berlangsung. Baik pendengar dan pemirsa, bersama saya Esther, inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Capaian admin Nduk Kutim meningkat berkat layanan jemput bola. Dari antara News Kaltim kami kutip. Capaian administrasi kependudukan di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur pada semester pertama 2026 mencapai 98.2%, naik 1.4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya berkat penerapan layanan jemput bola hingga kawasan pelosok Kutai Timur. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, Jumiah di Sangatta, mengatakan sejumlah layanan admin duk yang mereka lakukan selama ini berjalan baik, termasuk layanan lewat program jebol atau jemput bola. Meski demikian, secara berkala tetap mereka melakukan evaluasi. Program jemput bola atau jebol merupakan layanan andalan admin duk bagi Disduk Capil Kutai Timur, meliputi layanan perekaman KTP elektronik atau KTPL, layanan pindah atau datang bagi penduduk non-permanen dan penerbitan akta pencatatan sipil. Dikatakan Cumia, layanan jemput bola dapat dilaksanakan apabila ada permohonan resmi dari pemerintah desa atau dari pihak kecamatan. Dasar permintaan inilah yang kemudian dijadikan pegangan untuk datang ke lokasi-lokasi terpencil yang warganya sulit mengakses. Adapun capaian admin duk Januari hingga Juni 2026 yang sebesar 98.2% tersebut berasal dari penerbitan KTPL mencapai 99%, penerbitan kartu keluarga 98.6%, akta kelahiran 97.5%, dan layanan akta kematian serta perkawinan dengan angka yang sama yakni tercapai 99.1%. Di luar layanan ini, capaian internal yang mengalami kemajuan yakni digitalisasi dokumen kependudukan terwujud 100% karena seluruh dokumen baru sudah tersedia dalam bentuk digital. Sedangkan indeks kepuasan masyarakat saat ini tercapai 94.12, meningkat dibandingkan akhir tahun 2025. Pendengar dan pemirsa, Jumia juga melanjutkan bahwa evaluasi per semester yang digelar pada Rabu 29 Juli juga untuk mengoptimalisasi penggunaan waktu sehingga pihaknya pun memangkas proses yang biasanya memakan waktu berhari-hari kini dapat dipercepat menjadi layanan sehari selesai atau one day service.

Ya, selain pemerintah Kabupaten Kutai Timur, DPRD Kutim juga mendapatkan award dari Tribun Kaltim Award 2026. Ya, di mana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur meraih penghargaan Tribun Kaltim Award Series 2026 untuk kategori Lembaga Legislatif DPRD dengan nominasi berperan aktif dan koordinatif mengawal program pembangunan daerah. Penghargaan tersebut diserahkan dalam malam penganugerahan Tribun Kaltim Award Series 2026 yang digelar di Nusantara Grand Ballroom Hotel Max One Balikpapan pada Kamis 30 Juli 2026 malam. Penghargaan diterima langsung oleh Ketua DPRD Kutim Jimmy dan diserahkan oleh Business General Manager Tribun Kaltim Nur Somsi. Pada ajang yang sama, Pemkab Kutim juga meraih penghargaan kategori Lembaga Pemerintah Daerah untuk nominasi Komitmen Pelayanan Publik Terbaik Tanpa Suap, sehingga berhasil membawa pulang dua penghargaan tersebut sekaligus. Usai menerima penghargaan, Jimmy mengaku tidak menyangka kinerja DPRD Kutim mendapatkan perhatian dan penilaian secara mendalam oleh media. Dikatakan Jimmy, mereka dari DPRD tidak menyangka sampai diamati sedemikian oleh media. Jimmy mengapresiasi peran media yang dinilainya turut mengawasi jalannya pembangunan dan kinerja lembaga legislatif. Terkait pengawasan terhadap program multi-year contract, Jimmy menilai skema pembangunan tahun jamak memberikan ruang yang lebih optimal untuk memastikan proyek berjalan sesuai target. Dikatakan Jimmy, proyek MYC atau multi-year contract memberikan kesempatan yang baik bagi pelaksana untuk memastikan kualitas pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan waktu pelaksanaan yang lebih panjang, mereka juga memiliki kesempatan yang lebih baik untuk melakukan pengawasan sehingga pembangunan berjalan sebagaimana mestinya. Penghargaan Tribun Kaltim Award Series 2026 diberikan berdasarkan sejumlah indikator penilaian. DPRD Kutim dinilai aktif memimpin dinamika legislatif dalam mengawal pembahasan lanjutan program multi-year contract guna memastikan proyek infrastruktur jalan dan fasilitas publik strategis di 18 kecamatan dapat diselesaikan secara tuntas. Selain itu, DPRD Kutim juga membuka ruang konsolidasi dan juga koordinasi yang seimbang sehingga setiap anggota Dewan dapat memperjuangkan kebutuhan prioritas masyarakat dari daerah pemilihannya masing-masing dalam skema pembangunan tahun jamak. Aspek lain yang menjadi penilaian adalah responsivitas DPRD Kutim dalam membangun koordinasi lintas lembaga, termasuk kolaborasi bersama TNI Polri dan sektor industri untuk mendukung pelaksanaan program industrial farming sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan di Kutai Timur. Ya, pendengar dan pemirsa, tak hanya itu, DPRD Kutim juga dinilai menunjukkan kepemimpinan yang koordinatif dengan memfasilitasi rapat dengar pendapat lintas sektor dalam mengawal penanganan dugaan pencemaran lingkungan laut di Pulau Miang guna melindungi ekosistem pesisir dan mata pencaharian nelayan. Komitmen DPRD Kutim juga terlihat melalui komunikasi aktif dengan pemerintah pusat, termasuk menyampaikan usulan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan agar mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata daerah yang selama ini masih memiliki keterbatasan pendanaan dari APBD. Atas berbagai peran tersebut, DPRD Kutim dinobatkan sebagai penerima Tribun Kaltim Award Series 2026 kategori berperan aktif dan koordinatif mengawal program pembangunan daerah sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi legislatif dalam memastikan pembangunan daerah berjalan efektif, terarah, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Informasi selengkapnya kami hadirkan dari laman RPD Kutim. Guna mencetak sumber daya manusia di bidang transportasi yang profesional, pemerintah Kabupaten Kutai Timur kembali melakukan terobosan baru pada Jumat 31 Juli 2026 yang bertempat di Gedung Mas Pardi Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Bupati Kutim Ardiansa Sulaiman melakukan penandatanganan MOU dan perjanjian kerjasama pola pembibitan bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, di mana ikut membersamai dalam kegiatan ini Sekretaris Daerah Rizali Hadi dan Sekretaris Dinas Perhubungan Kutai Timur Mas Rianto Suryansa. Kesepakatan tersebut ditandatangani Kepala BPSDMP Suharto dan Bupati Ardiansa Sulaiman sebagai bentuk implementasi teknis. Pemkab Kutim juga menandatangani perjanjian kerjasama lanjutan dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi yang ditandatangani Sekretaris Daerah Rizali Hadi. Langkah ini, pendengar dan pemirsa, ditujukan untuk mencetak aparatur transportasi yang profesional dan berintegritas guna menjawab tantangan pembangunan sektor transportasi daerah maupun nasional. Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan dari sejumlah pemerintah daerah lainnya, seperti pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kota Denpasar, Kabupaten Kendal, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Kerinci, dan Kabupaten Demak. Kepala BPSDMP Suharto dalam sambutannya menjelaskan, kesepakatan yang ditandatangani ini berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Melalui skema ini, Pemkab Kutim juga sangat berpeluang untuk mengirimkan putra-putri terbaik daerah untuk menempuh pendidikan kedinasan di perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Sementara Bupati Kutim Ardiansa Sulaiman menilai kerja sama ini sebagai peluang strategis untuk mempersiapkan generasi muda daerah dalam mendukung pembangunan. Kebutuhan akan SDM transportasi yang kompeten dinilai mendesak seiring dengan tingginya pertumbuhan industri, pertambangan, perkebunan, dan pertanian di Kutai Timur. Bagi Kutai Timur, perjanjian kerjasama ini menjadi peluang strategis untuk memperkuat kualitas SDM transportasi sekaligus mempersiapkan generasi muda yang mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah. Dengan semakin berkembangnya kebutuhan layanan transportasi, wilayah yang memiliki potensi industri, pertambangan, perkebunan hingga konektivitas antar kecamatan, keberadaan SDM transportasi yang profesional menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda.

Mantap. Dan pemirsa, terima kasih terus bersama kami di Warta Kutim Pagi pukul 7.47 menit waktu Indonesia Tengah. Kita ke Polsek Sangkulirang tangkap tersangka kekerasan terhadap seksual atau kekerasan seksual terhadap anak 14 tahun di Kutai Timur.

dari Xbox Kaltim. Tim Enggang Sangsaka Polsek Sangkulirang membekuk seorang pria berinisial DYT atas dugaan melakukan tindak asusila terhadap anak di bawah umur di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Terduga pelaku ditangkap pada Kamis 30 Juli 2026 sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah setelah sempat berupaya melarikan diri. Penangkapan DYT berhasil dilakukan usai kepolisian berkoordinasi dengan manajemen perusahaan tempat terduga pelaku bekerja. Setelah diamankan, Daya terlangsung digelandang ke Mapolsek Sangkulirang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Kapolsek Sangkulirang Ibtu Erik Bastian menjelaskan, pengungkapan kasus ini bermula dari laporan orang tua korban yang merasa curiga karena anak perempuannya yang baru berusia 14 tahun tidak berada di rumah. Saat menerima laporan, anggota langsung melakukan penyelidikan mendalam. Mereka kemudian berkoordinasi dengan pihak perusahaan tempat pelaku bekerja hingga akhirnya yang bersangkutan berhasil diamankan. Pendengar dan pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan awal, orang tua korban sempat mendapati anaknya berada di kediaman atau barakan tersangka pada Selasa 28 Juli 2026. Kepada orang tua, korban mengaku telah disetubuhi oleh tersangka sebanyak 2 kali. Aksi terakhir diduga terjadi pada Sabtu 25 Juli 2026 malam sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah. Selain menyergap tersangka, petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa pakaian milik korban yang berkaitan erat dengan perkara tersebut. Saat ini penyidik masih terus menggali keterangan dari para saksi guna melengkapi berkas penyidikan. Ya, atas perbuatannya terduga pelaku terancam dijerat dengan pasal persetubuhan terhadap anak di bawah umur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun. Kita ke cegah curanmor hingga judi online. Polres Kutim masifkan sambang Kamtipmas di Sangatta, Kutai Timur. Ya, kami hadirkan dari polreskutim.id. Mengantisipasi berbagai potensi tindak pidana di tengah masyarakat, Satbinmas Polres Kutim mengintensifkan kegiatan sambang Kamtipmas di wilayah Sangatta Utara dan Sangatta Selatan. Langkah ini menjadi komitmen jajaran Polres Kutim dalam memberikan rasa aman secara berkelanjutan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Aibtu Haki dan Bribda Diki Setia tersebut menyasar area-area vital serta permukiman warga. Dalam interaksi intensif bersama warga di RT 18 Sangatta Utara dan RT 32 Sangatta Selatan, personil memberikan penyuluhan mendalam terkait pencegahan pencurian kendaraan bermotor, bahaya peredaran gelap narkoba hingga dampak buruk judi online yang kian marak. Di samping itu, pendengar dan pemirsa, penguatan lini pengamanan juga dilakukan melalui koordinasi dengan Satpam RSUD Kudungga dan personil Satpol PP Kabupaten Kutai Timur. Petugas meminta seluruh personil pengamanan swakarsa dan penegak perda untuk meningkatkan kewaspadaan, melakukan patroli berkala, dan bertindak responsif sesuai prosedur penanganan masalah. Dalam upaya mempercepat respon kepolisian, warga dihimbau untuk tidak ragu menggunakan layanan panggilan bebas pulsa hotline 110 yang siaga 24 jam. Kegiatan dialogis ini berakhir pada pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah dalam keadaan kondusif dan mendapat apresiasi positif dari tokoh masyarakat setempat.

Kita ke informasi selengkapnya di Warta Kutim Pagi, pendengar dan pemirsa. Terkait peringati HUT IBI ke-75, Mahyunadi tekankan profesionalisme bidan untuk layanan berkualitas. Ya, pendengar dan pemirsa, Wakil Bupati Mahyunadi menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan profesionalisme para bidan dalam mengawal pelayanan kesehatan ibu dan anak agar setiap masyarakat memperoleh layanan yang berkualitas, aman, dan merata, sekaligus mendukung upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi di Kutai Timur. Mahyunadi mengawali sambutan peringatan hari ulang tahun ke-75 Ikatan Bidan Indonesia tersebut mengatakan hal ini penting atau peningkatan kapasitas yang sangat penting karena mereka merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu dan anak mulai dari masa kehamilan, persalinan hingga pasca persalinan. Menurut Wakil Bupati Mahyunadi, keberadaan bidan memiliki peran yang sangat penting karena langsung bersentuhan dengan masyarakat. Selain menjadi garda terdepan dalam mendampingi ibu dan anak, bidan juga berperan penting dalam memberikan edukasi kesehatan, mendeteksi dini risiko kehamilan, serta mendukung upaya pemerintah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ya, pendengar dan pemirsa, di tengah tantangan kesehatan yang kian kompleks, orang nomor 2 di Pemkab Kutim itu juga mendorong seluruh insan kebidanan di Kutai Timur dapat terus mengasah kemampuan diri melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Menurutnya, langkah itu dinilai penting untuk menekan angka kematian ibu dan bayi secara efektif. Sementara itu, Ketua IBI Kutim Yuliana Kala Lembang menyebut peringatan HUT IBI ke-75 yang mengusung tema memperkuat kepemimpinan bidan dalam pelayanan kebidanan berbasis hak berpusat pada perempuan dan anak serta mengawal generasi emas 2045 ini dimeriahkan oleh serangkaian aksi sosial yang melibatkan 22 ranting IBI di seluruh wilayah Kutim, di antaranya bakti sosial, deteksi dini kanker, serta lomba video edukasi kesehatan. Ya, dikatakan Yuliana, hal ini sebagai ajang silaturahmi antar anggota sekaligus menjadi penuntun dalam meningkatkan kualitas sumber daya para bidan. Kegiatan diakhiri dengan pemotongan tumpeng oleh Wakil Bupati Mahyunadi yang menjadi bentuk syukur yang diberikan kepada Ketua IBI Yuliana, dilanjutkan penyerahan penghargaan kepada insan kebidanan yang dinilai telah memberikan dedikasi dan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di Kutai Timur, serta penyerahan penghargaan kepada pemenang lomba. Kita ke informasi, Mahyunadi akan kumpulkan perusahaan tambang di Kutim evaluasi pelaksanaan CSR dan PPM dari Indeks Media Kaltim. Ya, pendengar dan pemirsa, Wakil Bupati Kutim Mahyunadi berencana akan mengundang seluruh perusahaan tambang yang beroperasi di daerah tersebut untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau Corporate Social Responsibility CSR serta Program Pemberdayaan Masyarakat PPM. Pertemuan ini akan menjadi forum penyamaan persepsi antara pemerintah daerah dan dunia usaha guna memastikan program sosial perusahaan berjalan efektif dan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Mahyunadi menegaskan, pemerintah tidak bermaksud mencampuri kebijakan internal perusahaan. Namun, pemerintah berkepentingan memastikan seluruh program CSR dan PPM benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Dikatakan Mahyunadi, jangan sampai CSR hanya dinikmati kelompok tertentu atau bahkan dimanfaatkan oleh oknum yang tidak berhak. Menurut Mahyunadi, pelaksanaan CSR dan PPM merupakan instrumen penting dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. Karena itu, program yang dijalankan perusahaan perlu disinergikan dengan prioritas pembangunan pemerintah agar manfaatnya lebih optimal. Dirinya juga menilai koordinasi antara perusahaan, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat masih perlu diperkuat. Dengan komunikasi yang baik, program pemberdayaan dapat
disusun berdasarkan kebutuhan real masyarakat, bukan sekedar usulan yang bersifat sementara. Selain membahas rencana program ke depan, Mahyunadi juga mengatakan pemerintah akan meminta laporan realisasi CSR dan PPM yang telah dilaksanakan masing-masing perusahaan. Dikatakan Mahyunadi, selama ini laporan biasanya disampaikan sesuai mekanisme yang berlaku, tetapi mereka juga ingin pemerintah kabupaten mengetahui apa saja yang sudah dilakukan perusahaan di daerah ini agar bisa disinergikan dengan program pembangunan pemerintah. Menurut Mahyunadi, transparansi pelaksanaan CSR dan PPM menjadi bagian penting dalam mengevaluasi efektivitas program sekaligus memastikan perusahaan menjawab dan juga menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku. Dirinya berharap evaluasi tersebut menghasilkan pola kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah dan perusahaan sehingga manfaat program dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat Kutai Timur.

kita ke informasi terakhir dalam Warta Kutim Pagi. Hadapi era digital, Bakohumas Kaltim fokus tingkatkan profesionalisme kehumasan. Kembali kami hadirkan dari kutatimurkap.go.id atau Diskominfo Kutai Timur. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur menggelar Forum Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat atau Bakohumas sebagai upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi antar insan humas di Kalimantan Timur. Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Samarinda tersebut turut diikuti perwakilan humas dari organisasi perangkat daerah provinsi, kemudian pemerintah kabupaten kota, instansi vertikal, perguruan tinggi BUMN, BUMD, serta rumah sakit daerah, termasuk Diskominfo Staper Kutai Timur. Forum ini yang berlangsung secara daring dan luring tersebut diselenggarakan untuk mempererat silaturahmi